Ubafuga bantu ngau nyanbona niyafuga nyanbona nyanbona nyanbona niyafuga nyanyaga so nyanbona ulungileke. Ubona ke mntaka mama wena sofukile ubona kangane kwathi wena sofukile asibavusana lapha abanye wena sofukile asibavusana lapha abanye mntaka mama ngena kulezi inombolo sibavuse 0833423970 0833423970 noma ngena kulena 0833423391 0833 342-2391 bavuswa.

Sibonge ke ukuthi ke usakhona ohlelweni lendaba zomphakathi njengoba ke sibuzo sula namhlanje cha ngoba ke sibonile ishoshovu kade zibhizi sehla zenyuka ziqhuba imkhankaso njengoba sinayo lengxoxo yethu kodwa sesibona sengathi ke sekukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwawo lamalunga okubalwa ke khona ke yintsolo ndalapho ke kuthiwa sengathi ke sekukhona ukufumbathiswa imali kancane lapha nalapha ya sakhumbula ke nenhlangano ilakho ile Pacific Organization na